0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Zee Academy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Hits, Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Ketembebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutkan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @zpeople9fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.

All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9 FM, playing all the hits. Halo generation, apa kabar nih? Balik lagi bareng gue, Meidi, di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Gue pengen banget ngajak lo ngobrol tentang sesuatu yang mungkin beberapa hari terakhir juga lagi lo rasain selama minggu-minggu terakhir ini. Bukan soal satu masalah tertentu sih, tapi lebih ke perasaan, kok akhir-akhir ini gue banyak banget pikir ya. Mikir soal kerjaan, soal duit, mikir soal masa depan, mikir tahun depan nanti gue bakal kayak gimana. Mikir kalau tiba-tiba ada sesuatu yang berubah, gue siap nggak? Dan yang paling ngeselin, kadang gue sendiri, kita sendiri, atau bahkan lo sendiri nggak tahu sebenarnya apa yang kita takutin. Kita cuma gelisah. Nah, pertanyaannya nih, sedang overthinking kah? Atau emang keadaan di sekitar kita bikin lebih banyak ngerasa gak pasti? Karena lo tau sendiri ya, generation akhir-akhir ini Indonesia emang lagi chaos ya, emang lagi gak baik-baik aja. Maksudnya ya, yang udah lo lihat-lihat aja nih generation di berbagai portal berita, atau mungkin di medsos lo juga udah lihat sendiri ya. Gue udah gak usah mention apa yang terjadi, pasti lo semua udah tau lah gitu. Jadi bukan kitanya sih yang terlalu banyak mikir sebenarnya. Memang informasi yang kita terima setiap hari terlalu banyak. Yes, gue admit it. Gue mengakui itu, emang terlalu banyak. Emang maksudnya akhir-akhir ini beritanya tuh bukan yang positif ya. Maksudnya yang emang istilahnya bikin pusing lah, bikin stres lah gitu. Ya lo udah tau lah gitu. Dan hari ini gue bakal ngobrolin itu, tapi santai aja. Ini gak bakal ada debat dan no political sama sekali. No political at all. Jadi cuma ngomongin satu hal yang deket banget atau relate banget sama kehidupan kita. Ya gimana sih rasanya jadi manusia biasa di tengah dunia yang terus berubah? Cuma di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang di Z99 FM, playing all the hits.
1: Z 99.9.

0: to Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: Still with me, Meidi in Oasis, obrolan asik siang-siang sampai dengan jam 4 sore. Ini sesi perenungan yang sebenarnya nggak perenungan-perenungan banget ya, generations, tapi ini yang gue rasain di beberapa minggu terakhir, di beberapa hari terakhir, gimana gitu ya, akhir-akhir ini kayak overthinking terus. Dan lu sering ngerasain nggak sih, maksudnya kayak kok rasanya hidup makin mahal ya? Coba deh generations perhatiin. Kadang yang bikin gue, lo, dan kita gelisah bukan sesuatu yang besar. Justru hal-hal kecil, sesimpel kayak belanja kebutuhan bulanan, bayar kos, bayar cicilan, bayar ongkos transport, bayar makan. Nongkrong yang dulu terasanya B aja, sekarang jadi mikir dua kali. Akhirnya muncul satu kebiasaan baru. Sebelum beli sesuatu, kita hitung di kepala. Gue juga ngerasa gini sih, maksudnya semenjak apa-apa harganya serba naik ya, jadi kayak misalnya temen ngajakin makan di mall aja tuh gue pasti udah mikir. Padahal sebenarnya kalau di mall itu kan udah ada opsi. Lu tetap mau makan di restoran itu atau atau lu lebih milih makan di kantin karyawan gitu. Jadi gue sekarang nih kalau pergi kemana-mana, maksudnya mau urusan kerjaan musik, mau urusan yang lain, gue tuh pasti nyarinya kalau nggak warteg ya kantin karyawan lagi, warteg, kantin karyawan lagi, gitu terus gitu. Atau emang misalnya kayak ada misalnya ibu-ibu yang jualan nasi sama ayam yang di pinggir jalan yang emang gerobakan, tapi hitung-hitung sekalian support UMKM ya, jadi lu makan juga nggak boncos-boncos banget, lu tetap bisa hemat gitu. Jadi gue sekarang kalau makan pertimbangannya cuman itu ya. Kalau nggak warteg, ya mantan makan kantin karyawan kalau di mall gitu. Jadi benar-benar ngitung dulu di kepala. Jadi kayak yang mikir, kalau gue beli ini, nanti akhir bulan aman nggak? Dan dari satu pertanyaan yang kecil itu bisa merembet kemana-mana. Jadi yang dalam hati udah mikir, gue harus lebih banyak nabung, gue harus cari tambahan, gue harus lebih serius sama kerjaan, gue kok belum punya ini di umur segini. Akhirnya yang tadinya cuma mau beli kopi malah jadi mikirin masa depan. Dan sebenarnya rasa hati-hati itu nggak selalu buruk. Data Bank Indonesia sendiri menunjukkan kepercayaan konsumen masih berada di level optimistis, walaupun indeksnya memang sedang mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Artinya, mungkin kita bukan sedang kehilangan harapan. Kita cuma sedang belajar untuk lebih hati-hati. Dan hati-hati itu beda dengan takut. Hati-hati itu membuat kita mempersiapkan diri. Sementara overthinking bikin kita capek sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Jadi, buat lo yang siang ini atau hari ini lagi menghitung-hitung hidup, tarik napas dulu deh.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue, Meidi, di Oasis obrolan asik siang-siang dari jam 1 sampai dengan jam 4. Oke, gue kan masih ngomongin tentang overthinking nih, karena kita nih di Indonesia, di negara kita sendiri, kondisinya kan lagi nggak baik-baik aja nih generations. Kalau tadi tuh gue udah sempat mention bahwa kok hidup kok makin mahal ya, sama kok banyak banget sih yang gue harus pikirin, yang lo harus pikirin gitu. Tapi nggak cuman itu aja, overthinking masa depan. Gue rasa salah satu sumber kegelisahan terbesar manusia sekarang adalah masa depan. Karena kita hidup di zaman yang semuanya berubah cepat. Pekerjaan berubah, teknologi berubah, cara mencari uang berubah, cara orang komunikasi berubah, bahkan standar sukses juga berubah. Dulu mungkin sukses itu punya pekerjaan tetap, tapi sekarang orang banyak yang punya side hustle. Dulu cuma karir satu jalur aja. Sekarang orang umur 25 pun bisa punya 3 pekerjaan yang beda-beda. Dulu, kita, bahkan gue sendiri atau lo sendiri pernah pastinya ya, pernah membandingkan diri atau comparing diri dengan teman sekolah. Sekarang sama satu internet, satu medsos. Lo buka medsos 5 menit, ada yang nikah, ada yang beli rumah, ada yang kuliah lagi, ada yang pindah kerja, bahkan pindah keluar kota juga ada. Ada yang traveling, ada yang buka bisnis, bahkan ada yang fokus dengan passion. Sementara lo masih mikir besok makan apa ya, dan dari situ muncul pertanyaan lagi, am I falling behind? Padahal mungkin kita gak ketinggalan, kita cuma punya jalan yang berbeda. Karena gue juga sempat ada di fase itu ya, maksudnya fase yang apa namanya, insecure, terus gue juga belum menemukan gue tuh sebenarnya fashion gue tuh di mana, branding gue tuh di mana gitu. Itu gue masih belum menemukan ya. Gue sempat ada di fase itu. Tapi sering sekarang udah ada fashion dan udah ada sesuatu yang bisa gue jalanin, akhirnya gue pede. Walaupun mungkin kadang masih suka muncul ya. Cuma enggak separah waktu sebelum itu semua muncul gitu. Jadi ya, enjoy aja, jalani aja apa yang lo punya sekarang. Nikmati waktu lo sekarang. Karena masa depan dan masa berikutnya pasti ceritanya berbeda. So, itu dulu.
1: Suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya. Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Still with me, Maydi in Oasis obrolan nasik siang-siang. Karena masih ngomongin tentang overthinking, lo pernah nggak sih overthinking yang paling parah? Lo boleh deh cerita ke gue sekarang di DM di Z99FM. Karena tadi kan gue udah sempat mention nih overthinking masa depan, biaya hidup makin mahal.

kita atau gue atau lo mungkin mulai menganggap bahwa semua informasi itu harus dipikirin, padahal enggak semua masalah di dunia itu harus masuk ke kepala kita. Enggak semua berita harus kita komenin. Enggak semua pencapaian itu harus jadi ukuran hidup, dan enggak semua kemungkinan buruk harus antisipasi. Kadang cuma butuh berkata, "Oke, gue tahu ini sedang terjadi. Tapi gue enggak harus mikirin ini sepanjang hari." Karena mengetahui sesuatu dan membawa sesuatu di kepala kita setiap saat itu dua hal yang berbeda. Jadi kayak yang tadi overthinkingnya, misalnya temen lo udah punya pasangan, temen lo udah nikah, itu gak harus jadi ukuran lo, itu gak harus jadi patokan lo, karena kan lo punya jalan sendiri, karena lo punya tujuan yang berbeda, proses yang berbeda, dan rezeki yang berbeda. Jadi gak semua bisa dipaksakan, dan gak semua bisa jadi patokan lo gitu. Mungkin lo sekarang lagi ngalamin ini, Generations, bolehlah DM ke gue sekarang.

0: 너로 시작되나?
1: 드라마 Z99.1 FM playing all the hits. Masih di Oasis tentunya bareng gue Medi sampai dengan jam 4 sore. Oh iya, Generations, di jam-jam yang cukup krusial ini, karena ini udah siang menuju sore, gue masih ngebahas tentang overthinking di kondisi negara yang sedang tidak baik-baik aja ini. Karena gue tadi udah mention overthinking masa depan, overthinking yang apa-apa serba mahal, kebanyakan informasi, dan kok banyak banget sih ya yang gue pikirin gitu. Karena gue sendiri juga ngerasa gitu, Generations. Misalnya kayak sesimpel mungkin mikirin jadwal tanggal segini gue harus ngapain, bulan depan gue harus ngapain, minggu depan gue harus ngapain gitu. Karena kan gue orangnya cukup tight ya untuk masalah jadwal. Agenda kesini, kesitu, kesini, kesitu, agenda A, B, C, dan sebagainya. Itu tuh gue cukup tight. Jadi kalau misalkan ada yang kosong dikit atau misalkan planning yang memang sudah di brief jojo hari atau emang udah dikabarin jojo hari, kalau misalnya mendadak tuh aduh rusak, beneran rusak, hancur semuanya, itu udah pasti gue langsung gak mood kalau udah kayak gitu tuh. Dan itu yang bikin gue jadi gelisah. Nah ini gelisah ini yang gue mau jelasin. Jadi apa yang bikin lo gelisah? Sekarang gue pengen lempar pertanyaan lagi ke Generations. Kalau akhir-akhir ini lo ngerasa gelisah, sebenarnya yang paling bikin lo kepikiran apa? Apakah kerjaan, uang, masa depan, hubungan, takut ketinggalan dari teman-teman, atau sebenarnya nggak tahu aja, cuma rasanya kepala kok penuh banget ya? Gue curiga nih, jawaban terakhir yang tadi gue mention justru banyak. Karena ada fase dalam hidup ketika kita gak sedang menghadapi masalah besar, tapi tetap aja sih ngerasanya capek. Karena otak kita sibuk membuat skenario, kalau nanti gini gimana ya? Kalau gak sesuai rencana, kalau gue fail atau gagal gitu ya, kalau pilihan gue ternyata salah. Padahal semua itu belum tentu terjadi. Jadi ya hari ini bisa coba kita bedakan masalah yang sedang terjadi sekarang versus masalah yang baru aja ada di kepala kita. Kalau memang sedang terjadi, kita coba cari solusi. Kalau baru beberapa kemungkinan, kita nggak harus menyelesaikannya hari ini juga. Bahkan gue kemarin sih, maksudnya kemarin seminggu yang lalu ya, atau dua minggu yang lalu gue udah lupa. Gue tuh diskusi sama teman gue untuk masalah jadwal ini, jadwal lebih ke agenda rekaman sih. Kan gue juga ada project band gue sama project yang dua projectnya ini lebih ke dua project sih. Nah ini kan rencananya gue di tahun ini, gue kan mau rilis lagu single ketiga ya, ini yang dua project. Lagunya sih udah, musiknya sih udah beres ya, tinggal take vokal aja. Cuma ini kan karena bulan ini memang temen gue gak bisa, gue tiba-tiba juga gak bisa karena padet. Bulan kemarin temen gue yang gak bisa. Jadi ya itu, gue juga sempet sih gelisah, cuma nanti sih bakal gue tanyain di tanggal 31 atau mungkin September awal gue tanyain lagi. Karena kan gue tuh rilis lagu sama dua project ini sebenarnya kayak tiap satu tahun sekali pasti rilis. Itu satu tahun sekali tuh. Jadi kayak gue tuh udah punya banyak stok lagu untuk yang project ini, dua project ini. Untuk yang teman-teman lain juga ada. Untuk instrumentalan gue juga ada. Jadi gue memang menyiapkan stok gitu. Jadi gue tugasnya tuh udah lebih ke sortir, ini lagu yang ini, lagu yang ini, lagu yang ini. Tapi balik lagi kan cocok-cocokan ya, di situ susahnya. Jadi susah buat nyocokin lagunya, warnanya lebih kemana, terus susah juga menentukan waktunya sih, ini yang paling susah. Karena gue padet, dia juga padet gitu. Makanya kadang gue gelisah mulu nih, aduh ini belum bisa dia, bulan ini juga belum bisa. Coba kita lihat nanti bulan September, di akhir bulan ini gue bakal tanya lagi, mungkin sekitar tanggal 30 atau 31 atau mungkin paling telat tanggal 1 September gue bakal tanya lagi, ini jadinya mau kapan gitu. Maksudnya apakah akhir September atau awal Oktober? Itu gue kadang gelisahnya di situ tuh. Aduh, ini kapan? Sementara kalau dia tuh nentuin jadwal itu berdasarkan jadwal 2 minggu ke depan. Jadi kalau misalkan 2 minggu ke depan dia kondisinya oke, emang dan bisa dan emang free, ya udah di dalam waktu 2 minggu, di 2 minggu itu sesudah kita nentuin bareng-bareng nih. Atau kalau pun emang gak bisa, mungkin akhir bulan atau awal Oktober gitu, atau mungkin di Oktobernya baru nentuin. Itu sih, itu yang bikin gue gelisah. Tapi maksudnya gue ngadepinnya juga yang benar-benar gimana ya, maksudnya berantem sih enggak gitu, cuman gue gelisah aja sih. Bukan kalau sampai ribut sih alhamdulillah enggak. Gue maksudnya, gue kenal dia tuh udah 11 tahun, tapi sama-sama saling ngerti juga. Jadi ya maksudnya, dia ada prioritasnya sendiri, gue juga ada prioritasnya sendiri. Jadi sama-sama saling ngerti aja gitu. Itu sih yang kadang bikin gue gelisah, kayak nentuin schedule-nya kayak gak pernah pas mulu gitu waktunya. Jadi ini makanya nanti akhir bulan, that's why gue harus diskusi lagi sama dia gitu, untuk soal jadwal. Nah ini tadi closing-nya, kalau memang apa namanya, ya itu sih belum tentu terjadi. Maksudnya bahwa dia bilang gak bisa, dia bilang gak bisa itu kan baru kemarin dia bilang gak bisa. Nanti kan bulan depan belum tahu. Jadi itu tadi, masalah yang terjadi sama yang baru ada, itu tuh beda banget. Dan semua gak harus dijawab sekarang. Itu closing statement-nya. Gue bakal lanjut lagi setelah ini.
2: All the hits. Z99.9.
3: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
4: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
3: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
4: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
3: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
4: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z99.9.

Z99.9 FM playing all the hits. Nah, generation ini karena masih relate sama topik overthinking. Kan kalau tadi kan udah di mention yang bikin lo gelisah,

0: terlalu banyak informasi, overthinking karena masa depan, kok hidup begini-begini aja, sama kok hidup makin mahal. Nah, ini gue bakal jelasin, kita gak harus punya jawaban sekarang. Maksudnya gimana sih? Ini mungkin yang perlu kita ingat. Kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk selalu punya jawaban. Kayak yang maksudnya gue pernah lihat di video, mungkin influencer atau siapa lah ya, maksudnya adalah orang gitu. Misalnya kayak umur 25 lo harus jadi ini, umur 30 lo harus jadi ini. Misalnya karir harus jelas, relationship harus jalan, financial plan harus jelas. Padahal hidup manusia pun gak pernah benar-benar sejelas itu. Karena gue pernah ngalamin hidup yang masih gak jelas itu, mungkin around umur berapa ya gue waktu itu ya, mungkin sekitar 24-25an kali ya, ya umur-umur segitu. Jadi ya benar-benar gak jelas gitu. Tiap orang juga punya timeline-nya masing-masing ya, maksudnya kan gak selalu dia, misalnya dia udah kelar sekolah terus langsung begini, langsung ini, enggak juga gitu. Kadang-kadang masih gak jelas. Jadi maksudnya kayak ada orang yang umur 22 udah tahu mau jadi apa, ada yang umur 30 baru nemu passion, ada yang umur 35 ganti karir, ada yang umur 40 baru ngerasa hidupnya mulai benar-benar dimulai. Jadi kalau sekarang lo masih bingung, mungkin berarti bukan lo gagal, lo memang sedang berada di bagian hidup yang jawabannya belum kelihatan. Dan itu gak apa-apa, karena gak semua pertanyaan hidup harus dijawab hari ini juga. Jadi ya gak apa-apa sih kalau emang lo belum menemukan apa ya, tujuan, purpose gitu, gak apa-apa. Lo masih explore hal-hal baru, gak apa-apa. Maksudnya kayak jalani aja. Maksudnya gue juga liat teman-teman gue yang mungkin yang bukan tipikal yang misalnya bergelut di dunia musik kayak gue gitu, jadi yang emang bukan pemusik, bukan musisi gitu misalnya ya. Bahkan yang kantoran aja pun kadang masih kayak yang dia misalnya pulang kantoran tuh ikut les nari lah, atau mungkin ikut yoga, itu pun gak apa-apa gitu. Atau bahkan maksudnya hidupnya tuh emang, pola hidupnya tuh mungkin emang standar, emang maksudnya begitu-begitu aja. Jadi maksudnya belum sampai menemukan apa ya, itu tadi, tujuan, purpose, dan itu sih gak apa-apa. Karena gak semuanya harus dijawab saat itu juga. Jadi itu maksudnya. Dan ternyata ini yang bikin lupa. Lakukan apa yang bisa kita kontrol. Maksudnya apa sih? Gue bakal jelasin setelah ini.
1: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
2: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
1: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

Z19.9 FM playing all the hits. Karena gue masih ngomongin tentang topik overthinking, dan gue mau menjelaskan topik tentang yang bisa kita kontrol. Tapi sebelum itu, gue bakal spill ada satu berita yang ini lebih ke konser sih ya tepatnya. Ternyata emang Jakarta gak bisa diem ya, bakal ada 20 lebih konser sampai April 2027. Wow. Ini dia deretan-deretannya. September 2026 ada Yunho TVXQ, ini tanggal 12 September di Jakarta Concert Hall. Ada The Weeknd tanggal 26 sampai 27 September di JIS. Ada PESPOR alias Pesta Pora Festival di tanggal 25 sampai 27 September. Ternyata ada juga bulan Oktober. Kalau tadi September ada 3 konser, ini Oktober ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 konser. Di antaranya ada NCT 127, ini tanggal 3 Oktober di Indonesia Arena. Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober di JIS. Baby Monster tanggal 17 Oktober di Indonesia Arena. Tanggal 23 Oktober ada The Rose di The Casablanca Hall. 24 Oktober ada Kanye West di GBK. Ada Lenny tanggal 29 sampai 30 di Indonesia Arena. Juga Festival Tahunan Synchronize tanggal 16 sampai 18 Oktober. Kemudian lanjut ke bulan November, ada Andrea Bocelli tanggal 3 November di J-Expo Kemayoran. Ada King Nassar tanggal 7 November di Istora Senayan. Ada Man I Trust tanggal 12 November di Tennis Indoor Senayan. Ada juga, ini siapa ya? 5 Seconds of Summer tanggal 14 November di Indonesia Arena. Guns N' Roses Band Rock Legend tanggal 21 November di GBK Madya Stadium tepatnya. My Chemical Romance di JIS tanggal 22 November. Simple Plan 27 November di Tennis Indoor Senayan. Kings of Convenience di J-Expo tanggal 28-29 November. Juga Festival Tahunan Joyland tanggal 28 sampai 29 November di GBK. Lanjut lagi ke bulan Desember 2026, ada ternyata Five Souls lagi, Second of Summer di Indonesia Arena tanggal 6 Desember. Jadi dia dua kali datang ke Indonesia ya di tahun ini ke Indonesia. Ada juga BTS tanggal 26, 27, dan 29 Desember di GBK. Wah, ini sih benar-benar yang kayak definisi libur Natal sampai tahun baru, Nataru ya, ditemani sama BTS coba. Wow, ini di GBK. Dan 2027 babak baru, ternyata ada 3 konser. Ada Big Bang di JIS tanggal 16 Januari 2027, ENHYPEN tanggal 23 Januari 2027 di JIS juga. Ada Westlife tanggal 23 Januari di GBK. Februari ada Maroon 5 tanggal 5 Februari di JIS. April 2027 ada The Script di Indonesia Arena tanggal 3 April 2027. Nah, sementara baru itu sih konsernya. Gila ya, gak bisa diem banget ini Jakarta. Banyak banget konser tiba-tiba ya. Wow, lumayan nih buat refreshing untuk para generations yang akhir-akhir ini sedang overthinking dan sedang gelisah. Ya, healing bentar gak apa-apa dong. Self reward juga boleh sesekali gitu ya. Dan gue bakal back to laptop, kembali ngomongin yang related dengan overthinking lagi. Dan ini gue janji beneran, ini fix masuk ke topik tentang yang bisa kita kontrol.

0: Zinedine Wainan FM, playing all the hits. Back to laptop, back to the topic. Ini dia, karena masih relatif, korelatif, related dengan topik overthinking. Ini dia yang bisa kontrol, yang bisa kita kontrol maksudnya. Kalau keadaan sekitar bikin kita gelisah, mungkin salah satu cara paling sederhana adalah balik ke sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi maksudnya gimana sih? Kita nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi besok, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan hari ini. Kita nggak bisa mengontrol perjalanan karir orang lain, tapi kita bisa memperbaiki skill kita. Kita nggak bisa memastikan masa depan seperti apa, tapi kita bisa mulai menabung. Kita nggak bisa membuat hidup selalu aman, tapi kita bisa membangun support system. Dan kita nggak bisa menghentikan dunia untuk berubah, tapi kita bisa belajar adaptasi. Jadi mungkin pertanyaannya udah bukan lagi, gimana caranya supaya hidup gue nggak pernah bikin gue cemas? Karena itu hampir nggak mungkin. Mungkin pertanyaannya adalah, kalau hidup sedang nggak pasti, apa yang bisa gue lakuin supaya gue tetap punya pegangan? Itu jauh lebih realistis. Memang kita tuh gak bisa mengontrol yang benar-benar di luar kendali kita ya. Jadi benar-benar kayak misalkan yang apa yang terjadi sekarang nih di negara kita, ya udah maksudnya kayak buka sosmed tuh kayak rasanya tuh pusing ya, kayak capek gitu. Dan kalau emang udah males ya, udah pusing, memang cuman ada satu saran, puasa sosmed. Jadi lo gak buka sama sekali, lo gak scroll sama sekali, gak, kecuali lo emang misalkan ada DM masuk, mungkin entah kerjaan atau apa, jadi lebih ke balesin DM aja, atau emang untuk hal-hal yang sifatnya urgent gitu. Jadi gak yang buka terus, scroll terus, paling misalkan buka cuman misalnya 5 menit doang, abis itu lo close lagi, lo sambil fokus ngejalanin kegiatan lo. Atau mungkin kalau misalkan lo lagi di luar kota, lagi traveling, ya udah lo buka sebentar gak apa-apa, tapi abis itu lo close lagi gitu dalam waktu 5 menit, atau lo batasin sekalian gitu. Jadi lo gak yang all day long buka sosmed terus, enggak, tapi lo benar-benar batasin, cuman itu. Jadi lo gak buka sosmed sama sekali. Dan gue mungkin rencananya gak bakal buka sosmed ini di minggu ini dalam waktu 3 hari atau 4 hari gitu, gue gak mau buka. Jadi gue sekalian puasa, jadi gue sekalian fokus gitu, maksudnya puasa sosmed ya, fokus dengan apa yang gue lakukan depan mata, fokus dengan apa yang ada di depan mata gue sekarang. Jadi gue udah gak yang terlalu gelisah, tapi gimana caranya biar kepala tuh tetap fresh, terus bisa seger terus, dan yang paling penting lo damai juga, lo tenang gitu ya. Mungkin itu aja, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang keren-keren.
1: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
4: Z99.9 FM playing all the hits. Generations, kalau akhir-akhir ini lo ngerasa dunia terlalu rame, kepala terlalu penuh, dan masa depan ngerasanya gak jelas, gue cuma mau bilang satu hal, lo gak sendirian. Banyak orang juga sedang mencoba memahami hidupnya masing-masing, fight lah ya buat masing-masing. Ada yang kelihatannya seneng, tapi ada yang kelihatannya tenang, bukan seneng ya, tenang, tapi sebenarnya takut. Ada yang terlihat sukses, kelihatannya sukses tapi masih bingung. Ada yang kelihatannya bahagia tapi sedang mencari arah. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa semua orang sudah menemukan jawabannya sementara lo belum. Karena kita cuma lihat potongan hidup orang lain dan kita gak pernah tahu cerita lengkapnya. Kalau hari ini lo cuma mampu melakukan satu hal kecil untuk hidup lo, itu tetap kemajuan. Mandi, makan, kerja, belajar, nabung sedikit, istirahat, ngobrol sama orang yang lo percaya, semuanya valid. Dan mungkin hari ini kita gak perlu memikirkan Indonesia, dunia, masa depan, atau hidup sampai terlalu jauh. Cukup pikirkan besok gue mau menjalani hari dengan sedikit lebih tenang. Karena masa depan memang kita gak bisa pastiin, tapi hari ini kita masih bisa memilih untuk berhenti sebentar, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, gue belum tahu semuanya, tapi gue akan cari tahu pelan-pelan. You are listening to Z99.9 FM playing all the hits. Buat semua generations yang sedang berjuang dengan pikirannya masing-masing, gak apa-apa kalau belum punya semua jawabannya. Yang penting jangan berhenti menjalani hari ini. Mungkin itu aja. May design out and thank you for listening.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee 99.9 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Ketobebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketobebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketobebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. Z 99.9.

0: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9. Aduh, jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
2: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
3: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
4: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
3: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah? Emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong. Pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.
7: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Gak berasa udah masuk ke putaran terakhir Monas 20 Agustus 2026. Kenapa?

0: Tadi ngebahas soal kenakalan remaja.
1: Bukan kenakalan remaja. Bukan. Kalau jadi lu, kalau jadi remaja lagi, lu mau ngapain?
0: Aduh.
1: Aduh, ketarik kan lu jadinya.
0: Enggak sih. Kemarin tuh gue ada ini kan, ada postingan di Instagram yang dibilang kalau lo bisa balik ke umur lo 16 tahun yang lalu gitu kan. Lo mau bilang apa sama diri lo sendiri?
1: Kalau gua, lo dulu apa? Kalau bisa balik umur 16 tahun lalu, umur spesifik umur 16 ya?
0: Bukan, 16 tahun yang lalu.
1: Oh, 16 tahun lalu.
0: 16 tahun yang lalu.
1: 16 tahun lalu berarti gue
0: sebutin Sam, biar
1: kedengeran. Gak usah lah. Iya, gue ada sih.
0: Oke, kalau gue pengen nanya sama diri gue sendiri, lo dulu olahraga sama dietnya apa sih? Sampai punya body goals kayak gitu.
1: dulu badan lo segini ya?
0: Iya sih, cungkring.
1: Cungkring ya.
0: Beda banget sama sekarang.
1: Nggak, tapi menurut gue juga lu nggak gemuk sih.
0: Timbangan menunjukkan angka yang tidak gue suka sih, Sam.
1: Oke.
0: Gak usah disebut juga sih.
1: Iya, maaf. Nggak, tapi maksud gue masih bukan yang gitu. Okay. Masih sedang-sedang aja menurut
0: gue. Nggak, udah gede. Sakit lutut gue.
1: Oh gitu ya?
0: Bahaya.
1: Kan gue nggak tahu. Ya itu makanya mesti latihan weightlifting.
0: Nggak harus weightlifting sih, angkat dumbbell aja.
1: Ya itu kan pakai beban.
0: Iya sih.
1: Itu jatuhnya apa sih, bukan weightlifting ya?
0: Latihan otot kali ya, lebih enaknya.
1: Iya, ya exercise lah.
0: Exercise.
1: Kan kok ya, kan namanya kalau bahasa Inggris kan ada sports, ada exercise. Sports tuh kayak main, iya ada workout. Sports kan kayak bola. Kalau exercise tuh kayak lari, weightlifting, sepedaan.
0: Workout kali ya?
1: Iya, workout ya.
0: Workout lah. Ya harus lah. Kalau lo apa?
1: Kalau gue, nggak usah terlalu ngejar dia lah. Karena lo nggak akan sama dia juga.
0: Dan akhirnya sama yang sekarang deh.
1: Iya dong. Iya, amin.
0: Berarti lo bucin ya, Cem ya?
1: Iya, gue bisa dibilang bucin.
0: Oh iya, segitu bucinnya. Tapi nggak bego kan?
1: Nggak sampai yang goblok itu sih, enggak.
0: Oke.
1: Ya cuma gue bucin aja.
0: Sebucin apa sih Sam itu?
1: Gue pernah, gue nggak. Ya pokoknya cukup inilah, cukup terbutakan lah. Cuma nggak yang sampai tuker nyawa gitu ya.
0: Oke.
1: Nggak, gue kayak gitu. Cuma gue cukup inilah kalau udah naksir perempuan. Makanya gue belajar namanya sekarang. Cewek gue sekarang itu, alhamdulillahnya bukan tipe orang yang apa ya, gaslight, yang suka kan ada kan
0: manipulasi emosi. Cewek
1: cowok gue bucin nih, gue ancam-ancam makan gitu, ada.
0: Ada.
1: Cewek gue nggak begitu yang sekarang.
0: Oh good lah. Lagi pula laki-laki tuh nggak perlu diancam-ancam loh.
1: Iya.
0: Nih ya, cowok itu akan diambil sama Tuhan atau diambil sama yang lain.
1: Iya benar, iya benar. Wis, kok kira kata-kata.
0: Ada lagi.
1: Gue boleh pasang di story gak?
0: Boleh.
1: Nanti gue pasang dah. Ih, keren tuh kali kata-katanya. Gue boleh ngasih kalimat tapi lu upload di story juga ya.
0: Oke. Okay. Apa tuh?
1: Resep bikin plecing kangkung. Ada sih?
0: Tisu diambil. Ditambahin mouse. Biar berat gitu kalau buat nyimpuk semi.
1: Oh, pot bunga ya?
0: Bener-bener ya.
1: Aduh. Tapi ya, anak lu kan masih remaja. Maksudnya udah mulai ABG nih.
0: ABG banget.
1: Lu pelajari hidup banyak dong.
0: Banyak.
1: Nah itu mungkin bisa lu sampein ke anak lu. Nah, jangan nyobain putau. Nah, jangan apa gitu ya.
0: Kalau cuman diomongin, jangan sampai dipakai juga sih. Susah juga tuh ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya.
1: Amin.
0: Allah Akbar.
1: Tapi musuhnya anak zaman sekarang bukan gituan coy.
0: Apa?
1: Itu mah angkatan kita.
0: Terus apa?
1: Kayaknya zaman sekarang tuh
0: gadget.
1: Lebih
0: judol.
1: Pornografi kayaknya ya.
0: Oh pornografi, iya.
1: Menurut gue ya. Kalau dulu kan kayak gitu kan aksesnya terbatas.
0: Iya.
1: Sekarang kayak gitu gampang.
0: Iya ya, di handphone.
1: Kan?
0: Gampang banget sih emang.
1: Iya bisa di awasin aja.
0: Oh, gue sampai masih tahu passwordnya anak gue apa handphonenya.
1: Iya.
0: Gak boleh, harus di share.
1: Handphone bunda gitu ya.
0: Yes, gue yang beliin.
1: Iya, enak aja.
0: Kalau lo mau punya password, ntar aja umur 21 tahun.
1: Kalau nggak, kalau lo beli pakai HP lo sendiri, pakai duit lo sendiri.
0: Jangan, bisa dia.
1: Bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa.
1: Ya? Oh,
0: udah bisa. Jangan, nah, ntar nah, umur aja 21 tahun.
1: Nah lo. Iya, kayaknya lebih ke, bukan apa ya, mungkin degradasi moral.

0: kali ya, maksudnya kayak menurut gue sih itu ancaman ya buat buat generasi sekarang, kayak turunnya daya juang ya, kayak gitu-gitu tuh.
1: Males,
0: itu tuh
1: gigih,
0: pengen gitu sesuatu ya, yang instan tuh menurut gue.
1: Ya karena scroll-scroll itu Sam.
0: Lah iya mak.
1: Cepet
0: iya
1: banget kan. Kayak apa sih sebutnya, popcorn brain gitu kan ya.
0: Iya.
1: Gampang iya banget yang udah mal ngeliat-ngeliat scroll-scroll dengan topik yang berbeda gitu.
0: Menurut gue itu lebih sama bahayanya sama narkoba.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Gak mau juang.
0: Iya. Gak gitu, kita mesti bisa mantau anak kita lah. Biar gak kejebak di situ.
1: Cie, calon daddy.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Gak sabar kan? Doain.
1: Desember.
0: Amin.
1: Amin.
0: Lancar, doain aja.
1: Harus dong. Luar biasa deh.
0: Ya udah deh. Gue udah mau, ini udah mau jam 11 nih. Thank you banget Generation sudah ngikutin kita. Tapi masih ada aja request lagu closing. Heran gue.
1: Luar biasa
0: gua
1: ya.
0: Yaudah kita bawain deh dari namanya Ridwan. Request lagunya Krisye.
1: Jadul banget.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Tadi aja ada umur 40-an dengerin ikut.
1: Iya benar. Enggak
0: apa-apalah. Jadi deh buat Ridwan, gua Sami pamit undur diri.
1: Bye bye, gua Gina.
0: Bye bye.
1: Dah.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: है उस
1: All the hits Z99.9.
0: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
0: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
0: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the Hits. Z 99.9

0: seperti dulu. Surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

5 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits.
9: Z 99.9.
10: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

really listen to me. Just say you're sorry. You can still

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
6: Thank you.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sampel profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z99.9.
4: Lo kenapa, Red?
5: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
4: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
5: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
4: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
5: Red, Red,
4: Reta, lo kenapa?
6: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lo. Kenapa bang? Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lu nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

kalau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Wicked. Wicked tones, you know what I'm saying?

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.